ana gayyatar jama'ar musulmi zuwa wajen taron addu'a don al'umma wannan jiha ta Lagos da kasa baki daya. Wannan shugabannin makafi masu bukata ta musamman karkashin jagorancin sarkin makafin jihar Lagos Alhaji Adamu Jibrin suka shirya wannan taron addu'a zai gudana a ranar Asabar 22 ga watan Agusta nomin shekara ta 2026 a fadar sarkin makafin dake gidan makafi akan titin lamba 28 akan titin Okoba Ibitimiti Lagos. Wannan taron addu'a za a fara ranar Asabar 22 ga watan Agusta da misalin karfe 8 na yamma har zuwa safiyar Lahadi. Wannan sako ne daga sarkin makafi Ijora Muhammad Adam kuma sakataren majalisar sarakunan makafi ta jihar Lagos. Allah ya bariku halarta, amin.

to madalla ana tare ne da session Hausa na Radio Bond FM da ke nan da ke je Fulitinin aka ce musumar aiki ba muna hudu ga watan Rabiu awwal muna karshe da muku cewa akwai zaman addu'ar za a yi wato na makafi da mun wa kasa da kuma al'umarin jihar Lagos wannan zaman addu'a ko zai gudana insha Allah ranar Asabar 22 ga wannan wata da muke ciki na Agusta da misalin karfe 8 na dare za a fara a gidan makafi da ke uku baba wato za su haɗu gaba ɗaya makafi masu bukata ta musamman domin addu'o'i ga wannan jiha da kuma ƙasa baki ɗaya haka dai muka samu sako daga hannun jagoran wannan addu'ar za a yi sarkin makafin jihar Lagos Alhaji Ibrahim da kuma sarkin makafin wato Ijora kuma sakataren majalisar makafi ta Lagos Muhammad Adamu Allah ya barku halarta amin gaisuwa ta musamman ga dan adam wanda shi ma yanzu haka yake gidan makafi da ke uku baba bitimita Kabiru ina ganin mai kusan tashi da mun sauraron TV suka rage mana kada mu zo mu ci gona da iri tofa tika ta akce ya kucin gudu kure daki bari mu dakata mu kauce kada mu ci gona da iri amma insha Allah za a saki jimu gobe misalin bi darbi insha Allah amar din musamman abokin aiki da muka dakin shirye-shirye inda yanzu abokin ke nunawa wato da kusan rabi Kabiru Muhammad Shaibu dan Muhammad baban Muhammad Umar Sakur Salihu dan daye suna na kenan